jipai, hubah hubah lupai, rigi tinggal, bibi tinggal, ingga mingga tikatum. Ingga pergi harak di humba dupa lupaku. Ai cukup maku jingi laki, ai cukup maku jingi laki, arah